Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mendonga, Kota Kendari, teman Produa, langsung dari studio terintegrasi Produa FM Kendari, teman terbaik kamu. Perjalanan sepadan, selamat pagi teman Produa, barengan sama Linsa di pagi hari ini. Udah pukul 8 pagi teman Produa, sudah siap jalani banyak aktivitasnya di bulan September ini, di awal bulan yang pastinya menjadi hal-hal yang baik dan bulan yang baik juga kalau katanya Sal Priyadin ya. Anyway teman Produa, pagi hari ini barengan sama Linsa kita update beragam topik-topik menarik juga di pagi hari ini teman Produa. Kamu kalau dikasih pilihan, kamu mau pilih kerja di kota sendiri atau kamu lebih memilih merantau nih teman Produa? Yes, ini pilihan yang mungkin bisa dibilang sederhana tapi bisa juga dibilang berat ya. Karena memang kalau misalnya kita bilang sederhana ya, kalau kita di mulut itu memang sederhana, tapi pas dijalani rasanya tidak sesederhana itu teman Produa ya. Karena kalau dua pilihan, kerja di kota sendiri ataupun merantau ke kota lain, kamu pilih yang mana nih teman Produa? Yes, kerja di kota sendiri berarti masih dekat dengan keluarga, lingkungan sudah familiar dan mungkin tidak perlu keluar biaya kos, dan kalau ada apa-apa masih ada keluarga ataupun juga teman yang bisa dihubungi. Sementara teman Produa, kalau merantau ya pastinya kita punya kesempatan untuk ketemu orang-orang baru, belajar hidup mandiri, dan mungkin temukan peluang yang lebih besar juga nih. Dan merantau ini bisa jadi pengalaman yang buat kita lebih kenal kemampuan diri sendiri. Tapi pastinya ada konsekuensinya juga nih teman Produa. Jauh dari rumah, harus atur keuangan sendiri, adaptasi dengan lingkungan baru, dan juga hadapi berbagai hal tanpa support system yang biasanya ada di rumah nih ya. Jadi kalau kamu hari ini teman Produa, pilihan kamu yang mana nih? Apakah kamu tim kota sendiri atau tim merantau? Kamu boleh pilih salah satu dan kasih alasan kamu barengin sama Linsa di pagi ini via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram kita di Produa Kendari, atau boleh di WhatsApp di 0821883908. Kamu tim yang kerja di kota sendiri atau merantau, atau mungkin maunya kerja di kota sendiri tapi apalah daya kali ini kamu disuruh untuk merantau ya teman Produa. Aduh pasrah ya. Oke deh, nanti Linsa akan bahas dan juga tungguin alasan dan pilihan kamu di pagi hari ini teman Produa. Siapa tahu ada yang ternyata lebih nyaman merantau, dan mungkin ada beberapa orang yang ternyata lebih suka untuk kerja di kota sendiri nih teman Produa. Kalau kamu gimana?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Tiga atau enggak nih?
1: Boleh, Bu.
0: Ini ya, Mas.
1: Makasih, Bu. Ini, Gus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya, Mar. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, Bapak itu nabrak orang, Gus.
0: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Roni Barulian dengan Februari teman Pradua. Ini kita bulan September tapi lagunya Februari enggak apa-apa ya. Kata-katanya Roni Barulian Februarinya berbeda semenjak dia bersamanya ya teman Pradua. Mungkin kamu Septembernya akan berbeda setelah bersamanya di bulan ini, asik. Anyway teman Pradua, yes kita masih bahas nih kalau kamu tim yang mana nih, kata sendiri ataukah tim yang merantau. Karena teman Pradua pastinya kita bisa lihat dari sisi yang sering jadi pertimbangan utama kalau misalnya cari pekerjaan adalah GAGA, JIG, uang, gaji. Yes, karena memang merantau bisa buka peluang untuk dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi teman Pradua. Tapi jangan lupa, semakin besar penghasilan belum tentu berarti semakin besar juga uang yang bisa kita simpan teman Pradua. Karena kalau misalnya tinggal di kota lain pastinya ada biaya juga yang harus dikeluarkan. Ada biaya kos-kosan, ada makan, transportasi, kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai biaya pulang kampung pun kita harus pikirkan teman Pradua. Sementara kalau kita kerja di kota sendiri mungkin gajinya tidak sebesar pekerjaan di kota lain, tapi pastinya pengeluaran bisa lebih rendah karena ya kita masih tinggal barengan sama keluarga ataupun juga sudah punya tempat tinggal teman Pradua. Makanya kalau misalnya dibandingkan membandingkan pekerjaan, jangan cuma lihat angka gajinya teman Prado, coba lihat biaya hidup dan juga berapa yang benar-benar bisa kita bawa pulang ataupun juga tabung setiap bulannya. Jadi kalau misalnya kamu ditawari gaji lebih besar tapi harus merantau atau gaji lebih kecil tapi harus tinggal di kota sendiri, tim mana nih? Tim kota sendiri ataukah tim merantau? Kalau Linsa sih ini pilihan, bisa dibilang pilihan yang sulit ya teman Prado, karena bagaimanapun juga ya kadang yang seperti tadi Linsa katakan di awal, kalau misalnya kadang kita inginnya di kota sendiri tapi mau tidak mau pekerjaan yang harus memaksakan kita untuk merantau juga nih teman Pradua. Dan mungkin bisa jadi kita yang masih gadis-gadis ini, yang masih single-single ini, yang masih single-single ini mungkin masih berpikir kayak oh ya sudahlah ya merantau aja dulu. Tapi kalau misalnya sudah ada jodohnya, sudah dapat pujian hatinya, asik, sudah bersuami atau beristri, mungkin di tempat yang di tempat apa disatukan di satu tempat antara bersama kerja di tempat yang sama dengan keluarga mungkin akan lebih menyenangkan juga pastinya nih teman Pradua. Tapi setiap orang memang punya pilihannya masing-masing. Bisa jadi merantau supaya mendapatkan jodoh, ya we never know juga nih teman Pradua. Siapa tahu mungkin itu adalah beberapa pilihan beberapa orang juga kan. So teman Pradua di pagi ini kalau misalnya kamu mau kirim alasan kamu, kamu tim yang mana nih? Tim merantau atau tim kerjanya di kota sendiri, teman Pradua boleh kirim di WhatsApp kita di 0821 8830908, atau boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari.
1: When you do your best, you can, I don't tell you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Teman radio pastinya yang tidak kalau penting juga pilihan bekerja di kota sendiri ataupun juga merantau adalah peluangnya untuk berkembang juga teman berdua. Bukan berkembang kamu punya bunga-bunga di tubuh ya. Dulu mungkin kita pikir kayaknya kalau ingin punya karir yang bagus kita harus pergi ke kota besar. Tapi sekarang adalah peluang kerja dan usaha juga semakin beragam ya. Ada ekonomi kreatif, bisnis digital, UMKM, pariwisata, teknologi, bahkan sampai pekerjaan yang memungkinkan seseorang untuk bekerja dari daerah tapi tetap punya klien dari luar daerah juga teman Pradwek. Artinya kesempatan untuk berkembang sebenarnya tidak selalu bergantung pada seberapa jauh kita pergi dari rumah, tapi tentu adalah beberapa bidang pekerjaan memang masih lebih banyak tersedia di kota-kota besar. Jadi kalau merantau, kasih kesempatan yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan kita, ya kenapa tidak. Pun sebaliknya teman Pradwek, kalau kita dapat peluang yang bagus di daerah sendiri, tidak ada alasan untuk merasa pilihan itu lebih rendah, karena memang yang paling penting adalah bukan sekedar di mana kita bekerja, tapi apa yang bisa kita kembangkan dari pekerjaan itu teman Pradua. Dan pastinya dari pilihan ini, kerja di kota sendiri punya kelebihan dan merantau juga punya kelebihan. Tinggal dekat keluarga pun bisa buat hidup terasa lebih nyaman dan mungkin biaya tertentu bisa lebih terkontrol teman Pradua. Dan sementara kalau merantau ya bisa kasih pengalaman, kemandirian dan juga kesempatan untuk ketemu dengan lingkungan baru. Jadi memang sebenarnya tidak ada pilihan yang paling benar untuk semua orang. Yang penting adalah jangan memilih hanya karena melihat orang lain sukses setelah merantau ya. Dan jangan juga merasa gagal hanya karena kamu pilih tetap tinggal di daerah sendiri, karena setiap orang pastinya punya kondisi dan tujuan yang beda-beda juga. Jadi pastinya teman berdua, entah tim kota sendiri ataupun tim merantau ya, pokoknya apapun itu nikmati ada yang ada di depan mata kamu ya teman Pradua. So teman Pradua, di pagi hari ini Linsa masih temenin perjalanan sepeda pastinya hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, akan update juga beragam informasi di perjalanan pagi hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua. Kita masih bersama di pagi hari ini teman Pradua, pastinya di perjalanan sepeda karena Linsa akan temenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Pradua, pagi hari ini kita bersama ya untuk update informasi. Kali ini kita ada bahas topik soal moderasi beragama nih teman Pradua. Kamu tahu tidak teman Pradua, kita update informasi ya, Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB Indonesia tahun 2025 terakhir ini mencapai 77,89, di mana angka ini menjadi tertinggi sejak survei tersebut dilakukan pada 2015. Kementerian Agama menyebutkan capaian ini menunjukkan adanya penguatan dalam kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia teman Pradua, di mana yang menarik indeks ini tidak hanya mengukur apakah masyarakat bisa hidup berdampingan, di mana ada 3 aspek yang dinilai, yaitu toleransi, kesetaraan, dan juga kebersamaan. Yang artinya kerukunan teman Pradua ini bukan hanya soal menerima keberadaan orang yang berbeda, tetapi juga bagaimana kita memberikan ruang yang setara dan bisa bekerja sama tanpa menjadikan perbedaan sebagai penghalang. Dan meski angkanya tinggi teman Pradua, Kemenak juga ini menegaskan pastinya kalau pekerjaan menjaga kerukunan ini belum selesai, justru capaian ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat toleransi dan juga mencegah potensi konflik ataupun juga intoleransi di masyarakat nih.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM, Produa dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa 57 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya lintas kiri perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa dari ruang dengar kamu. Kita masih bersama teman Produa untuk di perjalanan santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa. Nanti kamu akan ditemenin sama Yayan dan juga akan diupdatein beragam informasi juga pastinya di siang hari ini barengan sama Yayan ya. Selamat teman Produa, thank you dan nemenin Linsa di hari ini. Kita masih ketemu lagi besok insya Allah teman Produa ya. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro2, peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berhasil diungkap melalui operasi pasar yang dilakukan Bea Cukai Kendari bersama Polisi Militer Angkatan Laut atau POM AL. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 18.960 batang rokok ilegal dari sejumlah toko yang menjadi sasaran pemeriksaan. Penindakan dilakukan selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 Agustus 2026, di mana kegiatan pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana bagi petugas memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai ketentuan barang kena cukai atau BKC, khususnya produk hasil tembakau. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Unit Humas Bea Cukai Kendari Muhlis mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan mendatangi sejumlah toko yang menjual produk hasil tembakau di wilayah Wakatobi. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan rokok yang diperjualbelikan tanpa dilengkapi pita cukai resmi. Atas temuan tersebut, Bea Cukai menertibkan surat bukti penindakan atau SBP terhadap 12 toko, di mana total barang yang diamankan mencapai 948 bungkus atau setara 18.960 batang. Rokok tersebut terdiri atas jenis sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret putih mesin atau SPM dengan berbagai merek. Nilai keseluruhan barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 28,3 juta rupiah, sementara potensi kerugian negara dari sektor perpajakan dan cukai diperkirakan sebesar 18,46 juta rupiah. Bea Cukai Kendari menilai pengawasan terhadap produk hasil tembakau ilegal perlu terus dilakukan, termasuk di wilayah kepulauan, di mana selain berdampak terhadap penerimaan negara, peredaran rokok tanpa pita cukai juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan di bidang cukai. Melalui operasi bersama ini, Bea Cukai Kendari dan juga POM AL berupaya mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di wilayah Wakatobi, di mana pengawasan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha lebih memahami kewajibannya sebagai penjual barang kena cukai. Kita beralih ke informasi terakhir teman Prado, datang dari dunia hiburan. Kisah kehidupan Fanny Kondo bersama mendiang suaminya Hajime Kondo diangkat ke layar lebar melalui film Baby Udon, di mana film produksi Sumbargo Film dan Leito Picture tersebut mengisahkan perjalanan pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, termasuk perjuangan untuk memiliki keturunan. Film Baby Udon diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers di Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu, di mana kegiatan ini dihadiri jajaran produser, sutradara, penulis skenario, serta para pemeran yang terlibat dalam film. Produser Olivia Sumargo mengatakan kisah Fanny menarik untuk diangkat karena mengandung pesan tentang harapan dan perjuangan yang dekat dengan kehidupan banyak orang, di mana dia menyebutkan cerita tersebut juga dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat, termasuk mereka yang tengah menghadapi persoalan kesehatan seperti kanker. Sementara itu, produser Marcella Daryani mengungkapkan bahwa popularitas kisah Fanny di media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi, di mana tim produksi berupaya menjaga esensi cerita melalui skenario yang ditulis Oka Aurora dan Christina Sindi. Keduanya mempertahankan semangat perjuangan Fanny dan Hajime agar tidak sekedar menjadi tontonan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian info Pro2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

0: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi nih barengan sama Yayan. Kita di perjalanan santai siang ya. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di perjalanan hit list ya teman Pro 2. Seperti biasa nih, kalau kamu mau request lagu tentunya boleh ya, kamu bisa join di via chatroom kita, mobile aplikasi di RRI Digital, DM Instagram di @pro2kendari, atau di via WhatsApp di 08218830908. Tentunya sambil nungguin teman-teman Pro 2 join request lagu favoritnya di siang hari ini ya, yang juga bakal hadirkan beberapa sajian lintas nada ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Dan sudah ada nih teman Pro 2 yang sudah bergabung di via WhatsApp kita. Katanya mau request lagunya Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. So buat teman Pro 2 juga yang mau request lagu, kita masih buka requestan ya sampai di jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung join aja di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di WhatsApp kita juga boleh ya, di 0821 883 0908.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk...

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan.

Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Dan kita main ke WhatsApp dulu ya teman Pro 2. Sudah ada nih teman Pro 2 yang bergabung. Ada Kak Lara Purnamasari ya, yang siang hari ini katanya mau request lagunya Perunggu Ini Abadi. Dan juga ada Kak Mita ya, mau request lagunya Ariana Grande Thank You Next. Oke deh kalau gitu kita hadirkan ke ruang dengarnya Kak Lara dan juga Kak Mita siang hari ini ya. Kita mulai dulu dari lagunya Perunggu Ini Abadi.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Nah, salah satunya kalau kita berbicara soal perkembangan zaman ya, sekarang tuh lagi rame sama AI. Apalagi perusahaan itu tuh kini punya lebih banyak cara untuk mengolah informasi dan juga bantu pekerjaan sehari-hari ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang seringkali tuh luput dari perhatian. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, AI ini tuh tetap membutuhkan yang namanya data untuk bisa bekerja dengan baik. Data yang selama ini hanya dianggap sebagai catatan transaksi atau mungkin hasil aktivitas bisnis, ternyata punya peran yang jauh lebih besar teman Pro 2. Dan hal ini biasanya membuat perusahaan tuh mulai melihat data dari sudut pandang yang berbeda juga. Jadi bukan sekedar informasi yang tersimpan di dalam sistem, tapi data ini juga bisa menjadi sesuatu yang membantu bisnis tuh memahami pelanggan, kemudian menemukan peluang juga, dan membuat keputusan yang lebih tepat.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal AI ya. Yang jadi pertanyaan tuh apa sih ya yang membuat data tuh penting banget di era AI ini, dan kenapa tuh perusahaan perlu mulai memperlakukannya sebagai sebuah aset. Yang pasti alasan pertama, teman Pro 2, data ini tuh menjadi bahan bakar bagi AI ya. Karena AI ini tuh bekerja dengan mempelajari pola dari data. Nah, dari sana sistem ini tuh bisa membuat prediksi, kemudian memberikan rekomendasi juga, maupun menjalankan tugas tertentu secara otomatis. Masalahnya nih, teman Pro 2, AI ini tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik hanya karena menggunakan teknologi yang canggih. Jadi, data yang diberikan tidak akurat, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan lagi, hasil yang diberikan AI juga bisa meleset, teman Pro 2. Jadi, bayangin aja kalau misalkan dua perusahaan menggunakan model AI yang sama, hasilnya juga belum tentu sama, karena memang masing-masing perusahaan tuh mungkin punya jumlah, kualitas, dan juga konteks datanya tuh yang berbeda. Dan data yang berkualitas ini bisa membantu AI itu membuat prediksi lebih akurat dan memberikan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Data ini juga bisa membantu perusahaan tuh memahami perilaku konsumen, sekaligus juga menemukan cara nih untuk membuat operasionalnya tuh lebih efisien.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat ini berbagai model dan juga teknologi AI semakin mudah diakses oleh perusahaan ya. Artinya, menggunakan AI ini saja tuh tidak lagi cukup untuk membuat sebuah bisnis tuh terlihat berbeda gitu dari kompetitornya. Nah, yang lebih sulit ditiru adalah data yang dikumpulkan perusahaan dari aktivitas bisnisnya sendiri, teman Pro 2. Misalnya sebuah perusahaan tuh punya data mengenai kebiasaan pelanggan, riwayat pembelian, produk yang paling sering dipilih, hingga respons pelanggan terhadap berbagai promosi juga. Nah, data ini bisa membantu perusahaan tuh membuat rekomendasi produk yang lebih relevan atau memprediksi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Jadi semakin lama datanya ini dikumpulkan, dibersihkan, dan digunakan, semakin sulit juga nih bagi kompetitor untuk menirunya. Jadi ini juga nih yang membuat data tuh bisa menjadi semacam competitive mode ya, atau mungkin benteng keunggulan bagi bisnis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pada akhirnya data di era AI ini bukan hanya bahan yang dimasukkan ke dalam sistem aja ya. Karena data ini tuh bisa menjadi fondasi yang menentukan juga apakah penggunaan AI ini tuh benar-benar memberikan nilai bagi bisnis atau hanya menjadi investasi teknologi yang mahal, teman Pro 2. Karena itu, biasanya tuh perusahaan yang ingin memanfaatkan AI secara maksimal ya, perlu mulai melihat data tuh sebagai aset yang strategis, bukan cuman dengan mengumpulkannya sebanyak mungkin ya, tapi juga memastikan datanya itu berkualitas, aman, terintegrasi, dan juga tuh benar-benar digunakan untuk mendukung tujuan bisnis.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik,

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan Sport Update ya, teman Pro 2. Ada kabar besar dari dunia sepak bola yang mungkin bagi kamu para penggemarnya Lionel Messi sedikit terdiam ya. Karena Lionel Messi sendiri tuh resmi mengumumkan bahwa dirinya tuh akan mengakhiri perjalanan bersama timnas Argentina, teman Pro 2. Nah, setelah lebih dari 2 dekade ya, teman Pro 2, Messi ini menyebut keputusan ini sebagai salah satu keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia juga menyampaikan kalau dirinya tuh memang sudah memberikan seluruh kemampuan untuk Argentina ya, bukan hanya ketika berhasil membawa negaranya meraih berbagai gelar, tapi juga ketika harus melewati masa-masa sulit dan juga kegagalan di sejumlah final, teman Pro 2. Nah, dalam pernyataannya, Messi sendiri menegaskan bahwa dia tuh mencintai timnas Argentina dan akan selalu bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan memang kalau kita lihat kembali perjalanannya Messi memang luar biasa ya, teman Pro 2. Dia juga menjalani debut bersama tim senior Argentina di tahun 2005 dan kemudian menjadi pemain dengan penampilan serta jumlah gol terbanyak dalam sejarah timnas ya. Dan memang sih ya, teman Pro 2, Messi ini mencatat 207 penampilan dan 125 gol untuk Argentina. Yang paling ikonik tentu saja ketika Messi akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia 2022 setelah sebelumnya juga harus merasakan pahitnya kekalahan di beberapa final. Dan perjalanan itu juga sampai di penghujung, yang mana Messi ini juga menjadi bagian dari Argentina yang mencapai final Piala Dunia 2026 meski akhirnya harus mengakui keunggulan dari tim Spanyol. Dan memang buat Messi waktunya memang sudah tiba ya untuk memberikan ruang kepada generasi selanjutnya. Jadi setelah ini kita mungkin tidak akan lagi nih melihat Lionel Messi kembali dengan jersey Argentinanya di turnamen internasional. Satu era berakhir, teman Pro 2, tapi warisan Messi bersama Argentina sepertinya akan bertahan jauh lebih lama ya daripada sekedar angka di papan skor.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sport update ya. Kali ini kita ke sepak bola lagi ya teman Pro 2. Ada Garuda Muda yang belum boleh terlalu lama memikirkan hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Malaysia. Dan perjuangan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2027 masih berlanjut ya teman Pro 2. Setelah bermain 0-0 melawan Malaysia di laga perdana grup H, skuad asuhan Nova Arianto kini bersiap menghadapi tuan rumah Laos. Dan pertandingan Laos U20 kontra Indonesia U20 juga dijadwalkan akan berlangsung pada hari Kamis, tepatnya di tanggal 3 September nanti ya teman Pro 2. Dan laga ini juga masih akan digelar di Laos yang menjadi tuan rumah dari grup H. Hasil imbang melawan Malaysia membuat Indonesia baru mengoleksi 1 poin. Sementara itu Australia memimpin klasemen grup H setelah mengalahkan Laos dengan skor 2-0. Artinya nih teman Pro 2, kemenangan atas Laos ini menjadi cukup penting juga bagi Garuda Muda ya untuk menjaga peluang finish di posisi teratas grup. Di atas kertas Laos juga memang bukan lawan yang diunggulkan, tapi bermain di kandang sendiri tentu bisa memberikan keuntungan tersendiri ya bagi mereka. Dan Indonesia juga perlu memperbaiki penyelesaian akhir ya setelah sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol saat menghadapi Malaysia kemarin. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau kasih dukungan ke Garuda Muda ya, jangan lupa catat tanggalnya di hari Kamis nanti, tepatnya di tanggal 3 September teman Pro 2, yang mana setelah laga ini juga Indonesia masih akan menghadapi Australia pada minggu 6 September. Jadi ada 2 pertandingan ke depan yang benar-benar penting banget nih untuk menentukan perjalanan Garuda Muda menuju Piala Asia U20 2027.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sport Update. Kali ini ada kabar positif nih datang dari Tunggal Putra Indonesia di ajang China Masters 2026. Ada Jonathan Christie yang berhasil melewati babak pertama dengan kemenangan meyakinkan atas wakil Malaysia, teman Pro 2, yang mana Jojo ini menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan juga 21-11 sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar. Pertandingan ini juga cukup menarik ya, karena perwakilan Malaysia Long Jun Hao ini bukan lawan yang sangat asing nih buat Jojo. Keduanya tuh sudah beberapa kali bertemu, sehingga duel kali ini juga menjadi kesempatan bagi Jonathan untuk kembali menunjukkan konsistensinya. Dan hasilnya, Jonathan juga mampu mengendalikan permainan dengan baik ya. Setelah mengamankan game pertama 21-18, Jojo juga tampil semakin nyaman pada game kedua. Dia juga terus menjaga jarak perolehan poin hingga akhirnya menutup pertandingan dengan skor 21-11. Yang membuat perjalanan Jonathan di China Masters kali ini semakin menarik nih teman Pro 2. Jojo ini datang dengan status sebagai tunggal putra nomor 1 dunia sekaligus unggulan pertama, dan China Masters pun menjadi salah satu panggung penting bagi Jonathan untuk membuktikan dirinya setelah naik ke posisi teratas ranking dunia.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nama Bilal Hasan kembali mencuri perhatian di dunia UFC. Petarung yang membawa nama Indonesia di kelas flyweight ini baru saja menjalani debutnya di UFC Shanghai, teman Pro 2. Hasilnya bukan sekedar menang, tapi menang KO. Nah, Bilal sendiri berhasil menghentikan petarung Peru ya, Nelson Rodriguez pada ronde kedua, teman Pro 2. Yang mana sebuah pukulan kanan telak menjadi penutup pertandingan pada menit 2 lewat 28 detik. Dan kemenangan ini juga sekaligus membuat rekor profesional Bilal tetap sempurna menjadi 10 kemenangan tanpa kekalahan. Penampilan ini juga ternyata menarik perhatian salah satu legenda UFC, ada Henry Sejudo, teman Pro 2, yang mana dia menyoroti bagaimana Bilal ini menggunakan jab untuk membuka pertahanan lawan sebelum melepaskan pukulan kanan yang akhirnya menghasilkan kemenangan KO. Artinya bukan cuma soal pukulan keras nih, teman Pro 2, tapi ada teknik dan juga perhitungan di balik kemenangan Bilal.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan Pro 2 Temen ya. Beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Nah, salah satunya ada kabar terbaru nih datang dari Carmen Heart to Heart, teman Pro 2. Wis, kira-kira ada prestasi apa lagi nih ya yang dibawa Carmen? Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu, so pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Carmen Heart to Heart, menang penghargaan Female Solo Popularity Award dalam ajang Keyword Dreams Award 2026 ya, yang digelar di Kintex Exhibition Center 2 Goyang Korea Selatan. Dan penghargaan yang diberikan ini memang berdasarkan voting penggemar ya, yang menjadikan Carmen ini sebagai perempuan Asia Tenggara pertama yang memenangkan Female Solo Popularity Award nih, teman Pro 2. Dan dia juga tercatat sebagai idol K-pop generasi kelima pertama yang meraih penghargaan ini, teman Pro 2 ya. Pemilik nama lengkap Nyoman Ayu Carmenita ini juga berhasil mengalahkan sejumlah nama besar dalam kategori ini. Di antaranya ada Jisoo Blackpink, kemudian ada Wonny Eilid, dan juga ada Jang Won Yung dari IVE, teman Pro 2. Yang pasti setelah menerima penghargaan ini, Carmen juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada penggemar melalui unggahan di Weverse. Dia juga mengaku tuh masih tidak percaya kalau bisa membawa pulang penghargaan Female Solo Popularity Award.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah mendebutkan girl group Marbles pada Juni 2026 lalu, Elise Entertainment kembali menghadirkan bakat baru nih dalam industri musik Indonesia dengan mempersiapkan debutnya boy group yang bernama SHIN nih, teman Pro 2. Nah, SHIN ini tuh disebut-sebut akan hadir dengan dua sisi yang saling melengkapi. Jadi mereka tuh hadir dengan energi dan juga optimisme yang kemudian dilengkapi dengan sisi lebih tenang dan juga personal ya. Dan kedua sisi ini tuh akan menjadi bagian dari perjalanan SHIN melalui musik, visual, dan juga berbagai karya mereka. Tidak cuma membawakan musik, tapi grup yang beranggotakan 4 orang ini tuh akan menggabungkannya dengan visual dan keseharian dalam satu kesatuan, yang mana para anggotanya itu akan punya sisinya masing-masing, yang akan menjadi bagian dari perjalanan SHIN yang terus berkembang. Kalau ngomongin soal boy group atau girl group ya, teman Pro 2 selalu terkenal dengan yang namanya tagline. Nah, tagline mereka tuh bunyinya to see, to be seen, to have been seen, teman Pro 2. Ini juga menunjukkan semangat debut mereka, karena memang bagi SHIN ini, menjadi seseorang tuh bukan hanya tentang bagaimana diri kita tuh melihat dunia atau bagaimana orang lain melihat kita, tapi juga tentang impresi yang kita tinggalkan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu

Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ada kabar terbaru nih datang dari Jisoo Blackpink, teman Pro 2, yang membagikan poster teaser mencolok untuk single solo terbarunya yang berjudul Klik, yang bakal dijadwalkan rilis di tanggal 4 September nanti, teman Pro 2. Dan visual ini menampilkan tulisan merah retak ya, suasana misterius, dan juga ada boneka beruang dengan detail mekanis yang membuat para penggemar itu menyebutnya sinematik sekaligus mengusik juga. Dan ada lagu pre-rilis ini juga menjadikan musik solo terbaru Jennie dalam hampir 1 tahun setelah berkolaborasi dengan Zayn melalui Ice Class, dan kehadiran Klik ini semakin meningkatkan antusiasme menjelang perilisan album penuh debutnya. Ada sutradara Joseph Kahn yang juga memberikan pujian terhadap teaser ini dan juga mengatakan kalau dia tuh tidak sabar juga nih untuk melihat kelanjutannya. Bukan cuma sutradaranya aja, tapi kita-kita juga nih gak sabar ya mau lihat solo terbarunya Jisoo Blackpink. Kita nantikan aja teman Pro 2 di tanggal 4 September 2026.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 53 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan santai siang. Sesuai dengan perjanjian kemarin malam ya. Habis Ayan ada Vivi.
1: Hai.
0: Awal Septembernya
1: janji suci ini ya. Kayaknya di hai teman Pro 2, ketemu lagi dengan kita berdua.
0: Yes.
1: Queen. The Queen ya.
0: Iya. Oh kalo... iya, kita namain diri kita The Queen aja.
1: Yes. Dedek Queen. Oke okay deh ya. Kayaknya udah mulai muak teman Pro 2, saya belum mulai loh. Tenang, sabar. Tenangkan diri kamu ya. Oke. Okay. Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan Suara Ceria. By the way, besok kita ketemu atau enggak nih? Enggak ya? Aman lah ya.
0: Alhamdulillahnya tidak ya. Cuman kita enggak tahu nih ya.
1: Iya, enggak tahu alam semesta seperti apa. Iya. Oke okay deh. Kalau gitu buat Ian selamat istirahat.
0: Selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you.
0: Oke okay, teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan Sore Ceria kamu ya sampai di jam 7 malam nanti. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Juli 2026 yang terdiri dari dua kelompok 2.315,36 miliar rupiah. Kakanwil DJPB Sultra Iman Widianto menjelaskan untuk pajak dalam negeri tumbuh sebesar 43,16% dari tahun ke tahun, didukung juga oleh penerimaan kepabeanan yang mencapai 332,88 miliar rupiah, tumbuh signifikan sebesar 144,82% dari tahun ke tahun. Imam Widianto menjelaskan, adapun transfer ke daerah sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai 8.347,62 miliar rupiah atau 57,66% dari alokasi 14.477,6 miliar rupiah terkontraksi 17,61% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu. Adapun komponen TKD yang mengalami pertumbuhan adalah DAK non fisik yang tumbuh 8,79%. Sementara itu, dana bagi hasil dan dana alokasi umum masing-masing terkontraksi 46,5% dan 7,87%. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie lolos ke babak 16 besar China Master 2026. Ia lolos usai menang atas tunggal Malaysia Jun Hao Leong. Jojo yang merupakan unggulan pertama dalam turnamen berlevel Super 750 ini menang secara strike set dengan skor 21-17 dan 21-19. Laga berlangsung selama 44 menit di lapangan 1 Shenzhen Arena Tiongkok pada Selasa ini. Selesai pertandingan, Jojo mengatakan bahwa pertandingan berjalan cukup baik. Meski demikian, ia mengaku masih perlu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Di game kedua, Jojo sempat terselip di poin 13 hingga akhirnya tertinggal 15-19 oleh Leong. Namun, tunggal putra nomor 1 di dunia ini berhasil membalikkan keadaan setelah sukses mencatatkan 6 poin beruntun. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film horor religi Munafik Melawan Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026 mendatang. Disutradarai Guntur Suharyanto, film produksi Unlimited Production ini menghadirkan cerita tentang teror supernatural yang berpadu dengan kehilangan, trauma, serta pergulatan keimanan. Film ini merupakan adaptasi resmi dari film Malaysia Munafik yang dirilis tahun 2016 silam, karya Syamsul Yusuf. Namun versi Indonesia dikembangkan dengan latar budaya dan kehidupan masyarakat tanah air. Cerita berpusat pada Adam, diperankan Arya Saloka, seorang pengajar agama sekaligus praktisi rukyah, yang memilih meninggalkan aktivitas ini setelah kehilangan istrinya, Aini, dalam sebuah kecelakaan. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Udah di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, lebih 9 menit ya teman Pro 2. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali siaran di sore ceria, kita bersama di segmen Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kamu juga bisa gabung untuk berbagi informasi di lokasi kamu. Baik itu tentang perkiraan cuaca, kegiatan yang seru yang bisa teman-teman Pro 2 ikuti juga, ataupun juga yang sedang di perjalanan untuk update lalu lintas, adakah titik-titik yang kepadatan atau keramaian lalu lintas nih teman Pro 2, boleh diupdatein ya semuanya di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ Anyway teman Pro 2, ini ada informasi ya bahwa adanya pemadaman listrik bergilir. Boleh update juga nih di lokasi kamu, apakah kamu sedang padam listrik sudah atau belum nih teman Pro 2. Biar kita tahu juga nih, siapa tahu ada teman-teman Pro 2 yang akan menuju ke situ dengan harapan akan mendapatkan listrik ya, ternyata lagi padam, boleh diupdatein juga ya teman Pro 2. Tentunya Vivi juga selama 1 jam ke depan akan updatekan informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. So, pastikan kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya.

yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di Sherlock, sharing informasi lokal teman pro 2. Kalau bicara tentang sampah di Kota Kendari ya, sebenarnya masalahnya bukan cuma soal ada atau tidaknya tempat pembuangan akhir nih. Karena sebelum sampai ke sana, sampah itu kan melewati perjalanan yang cukup panjang. Mulai dari rumah kita, masuk ke lingkungan, kemudian diangkut, sampai akhirnya menuju tempat pemrosesan akhir. Nah, pemerintah Kota Kendari sedang mencoba membenahi proses itu dari bagian paling bawah nih, teman pro 2. Jadi, Pemkot Kendari mulai menyosialisasikan pembentukan lembaga pengelola sampah atau LPS di tingkat kelurahan hingga RT. Jadi, nantinya pengelolaan dan pengangkutan sampah bisa lebih terkoordinasi sejak dari lingkungan masyarakat sebelum akhirnya terintegrasi ke TPA. Yang menariknya, teman pro 2, konsepnya juga tuh mendorong sampah untuk dipilah sejak dari sumbernya. Misalnya nih, sampah organik dipisahkan dari sampah plastik. Artinya urusan sampah bukan hanya menjadi pekerjaan petugas kebersihan. Dari rumah kita juga sudah ada peran yang bisa dilakukan. Dan untuk kamu yang tinggal di wilayah Lalolara, Padeleu, Andonohu, dan Anggoya, di hari ini Selasa 1 September nih teman pro 2, itu dijadwalkan adanya sosialisasi LPS di kantor camat Poasia. Mulainya baru 10 menit yang lalu mulai nih teman pro 2, mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau kita bicara tentang Kota Kendari yang bersih dan nyaman, mungkin langkah pertamanya memang sederhana, mulai dari sampah yang kita hasilkan sendiri, kemudian pastikan sampah itu dikelola dengan benar. Karena lingkungan yang bersih tentunya bukan hanya tentang siapa yang mengangkut sampahnya, tapi juga tentang siapa yang mau bertanggung jawab sejak pertama kali sampah itu muncul.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, sebuah kapal motor KM Legenda Nusantara 99 mengalami kebakaran di perairan antara Pulau Selayar dan Pulau Kabayena, Kabupaten Bombana. Kapal yang sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Morowali ini diketahui membawa bahan kimia dan alat berat. Kebakaran diduga terjadi setelah adanya kebocoran cairan kimia di kapal. Sebanyak 13 orang yang berada di kapal kemudian berhasil dievakuasi sementara oleh KM KBR Benua 2 yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Namun kabar ini juga membawa duka. Satu orang yang diketahui merupakan mualim bernama John Petro meninggal dunia. Sementara nakoda kapal Sahriar dan juru minyak Yudi Bagus mengalami keracunan cairan kimia dan membutuhkan penanganan medis darurat. Setelah menerima laporan sekitar pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah, Basarnas Kendari langsung bergerak. Tim Rescue Unit Siaga Sarmuna bersama unsur gabungan menuju titik evakuasi medis di perairan Tampo. Dalam prosesnya, Basarnas Kendari juga dibantu Polairut Muna, KUPP Raha, Kesehatan Pelabuhan, Puskesmas Tampo, hingga masyarakat setempat. Saat ini para korban yang selamat maupun korban meninggal telah dibawa ke daratan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang beraktivitas di wilayah pesisir atau sering berpergian menggunakan jalur laut, kabar ini juga menjadi pengingat ya bahwa keselamatan di perjalanan laut tetap menjadi hal yang utama. Kita doakan semoga para korban yang masih menjalani penanganan medis bisa segera mendapatkan kondisi terbaik dan keluarga korban yang meninggal dunia diberikan kekuatan. Ini menjadi informasi penutup di segmen Sherlock Sharing Informasi Lokal. Masih bersama Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria.

90.8 FM Proyudio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Proyudio, masih bareng Vivi tentunya temani kamu di perjalanan sore ceria. Udah jam 4, kita masuk di segmen bisik bincang asik. Kali ini bareng Vivi ya teman Proyudio. Nah teman Proyudio, di hari ini awal September ya, di tanggal 1, masih awal pekan juga ya, di hari Selasa 1 September 2026. Kalau Vivi bilangnya di bulan September itu bulannya radio teman Proyudio, karena di bulan September bakalan ada hari radio ke-81 tahun. Nah teman Proyudio, ini Vivi bukan mau bahas hari radionya sih, tapi ternyata ada momentum spesial di tanggal 1 September 2026 ini. Nah, mungkin sudah lama nih kita tidak melakukannya. Bahkan generasi-generasi yang baru kayak seperti Gen Z, Gen Alpha, mungkin bakalan bertanya, itu untuk kemana? Emangnya tidak lama sampainya? Nah, bukan update story, bukan kirim voice note, bukan juga mengetik teman Proyudio, tapi menulis surat. Yes, surat ya teman Proyudio. Selembar kertas, sebuah pulpen, tulisan tangan yang mungkin miring ke kanan, naik turun, bahkan kadang ada coretan karena ya salah eja. Dan menariknya, hari ini dunia justru memperingati sesuatu yang mungkin terasa sangat old school ya. Hari menulis surat sedunia. Tanggal 1 September diperingati sebagai World Letter Writing Day teman Proyudio, sebuah momen yang mengajak kita kembali menikmati tradisi menulis surat dan melihat kembali makna komunikasi yang lebih personal di tengah zaman yang serba digital. Kalau dipikir-pikir juga ya, teman Proyudio, hari ini tuh kita hidup di zaman ketika pesan bisa sampai dalam hitungan detik. Mau bilang kangen tinggal chat, mau mengucapkan selamat ulang tahun tinggal kirim template, mau minta maaf ya ngetik, mau bilang aku bangga dengan kamu ya tinggal kirim, cepat, praktis, selesai. Tapi tentunya surat punya satu hal yang mungkin tidak dimiliki pesan instan, yaitu waktu. Ada waktu yang kita habiskan untuk memilih kata, ada waktu untuk menulis, ada waktu juga untuk membaca ulang, atau waktu untuk melipat kertasnya, memasukkannya ke amplop, menuliskan nama seseorang, kemudian mengirimkannya. Dan setelah itu kita tunggu deh. Mungkin justru karena adanya proses menunggu itulah surat terasa berbeda nih teman Proyudio. Di era ketika semua orang ingin serba cepat, surat mengajarkan satu hal yang mulai langka, yaitu tidak semua hal harus dilakukan terburu-buru. Dan mungkin nih teman Proyudio, itu juga alasan ya kenapa tradisi yang kelihatannya sederhana ini masih layak dibicarakan hingga saat ini. Karena sebenarnya yang kita rindukan dari surat ya bukan hanya kertasnya ya, tapi perasaan bahwa wah, seseorang benar-benar meluangkan waktu nih untuk kita, meluangkan waktu untuk menuangkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ingin disampaikannya ke dalam bentuk tulisan di atas kertas.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Teman Produa, teman terbaik kamu. Nah, kalau bicara tentang hari menulis surat sedunia ya, ada cerita menarik ternyata di balik lahirnya peringatan ini, teman Produa. Nah, hari menulis surat sedunia itu diprakarsai oleh Richard Simkins, seorang penulis, seniman, dan fotografer asal Australia. Simkins ini dikenal punya kebiasaan menulis surat kepada orang-orang yang ia anggap sebagai legenda Australia. Dari pengalaman ini, ia kemudian menerbitkan buku yang berjudul Australian Legends pada 2005 silam. Pengalaman berkomunikasi melalui surat itulah yang membuatnya semakin menghargai kekuatan tulisan tangan. Sampai akhirnya di tahun 2014, Richard Simkin menciptakan Hari Menulis Surat Sedunia sebagai bentuk penghargaan terhadap seni menulis surat. Ia juga mengadakan loka karya menulis surat di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan kembali tradisi ini. Menarik ya teman Produa, sebuah kebiasaan sederhana bisa berkembang menjadi gerakan yang mengingatkan banyak orang tentang pentingnya komunikasi yang lebih personal. Dan kalau kita tarik ke kehidupan anak muda sekarang, ya surat sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar hilang. Ia cuma berubah bentuk. Dulu mungkin suratnya ditulis di atas kertas. Sekarang kita punya email, DM, pesan panjang di WhatsApp, catatan digital, bahkan mungkin ada orang yang lebih nyaman menulis perasaannya lewat notes di HP daripada mengatakannya secara langsung nih. Tapi tetap saja ada perbedaan. Pesan digital bisa dikirim sambil jalan, bisa diketik sambil makan, bisa dikirim sambil setengah ngantuk, bahkan kadang diketik tanpa benar-benar memikirkan apa yang kita rasakan. Sementara ketika kita memegang pulpen dan selebar kertas, kita tuh dipaksa untuk berhenti dulu nih, memikirkan kalimat berikutnya apa ya, memilih kata yang tepat apa ya, dan mungkin baru sadar deh, oh ternyata selama ini aku punya banyak hal yang belum pernah aku sampaikan. Nah, surat akhirnya bukan hanya tentang bagaimana sebuah perasaan, sebuah pesan berpindah dari satu orang ke orang lain. Surat adalah tentang proses ketika seseorang tuh mencoba menerjemahkan perasaannya menjadi kata-kata. Dan mungkin itulah bagian yang paling manusiawi dari sebuah surat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman berdua, teman terbaik kamu. Ada satu hal menarik yang bisa kita lakukan nih di hari menulis surat sedunia. Kita tuh tidak harus langsung berpikir ya, harus kirim surat ke siapa ya. Karena ya sebenarnya

itu disimpan. Setahun kemudian dibaca lagi, mungkin kita bakalan tertawa, kita akan terharu, atau mungkin kita justru baru sadar, wah ternyata aku sudah sejauh ini. Karena surat itu punya kemampuan unik nih untuk menjadi semacam kapsul waktu, teman Pro2. Tulisan tangan menyimpan bukan cuma kalimat, tapi juga versi diri kita pada saat tulisan itu dibuat. Cara kita menulis, cara kita memilih kata, bahkan coretan kecil di tengah kalimat, semua itu menjadi bagian dari cerita. Nah, teman Pro2, surat fisik tentunya memiliki nilai emosional dan historis karena dapat menjadi arsip personal yang menyimpan kenangan serta rekam jejak seseorang. Dan mungkin disitulah alasan surat masih punya tempat, karena sebuah chat bisa tenggelam di antara ribuan percakapan, sementara selembar surat bisa saja disimpan bertahun-tahun. Masuk ke laci, masuk ke kotak kenangan, kemudian suatu hari ditemukan kembali deh. Dan ketika amplop itu dibuka, perasaan lama bisa ikut terbuka. Jadi kalau sore ini teman Pro2 bahas tentang surat ya, sebenarnya kita sedang bicara juga tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada kertas. Kita sedang bicara tentang kenangan, tentang waktu, tentang perhatian, dan tentang keberanian untuk mengatakan sesuatu yang mungkin selama ini hanya kita simpan dalam kepala.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di perjalanan sore ceria. Kita masih di segmen Bisik Bincang Asik. Nah, anak muda saat ini tuh tumbuh di dunia yang semuanya serba cepat ya. Informasi datang tanpa henti, notifikasi muncul setiap beberapa menit, pesan masuk di pesan dibalas, video berganti, timeline bergeser, dan sebelum sempat benar-benar menikmati satu hal, sudah ada hal lain lagi nih yang menarik perhatian. Mungkin karena itu tuh tradisi menulis surat terasa semakin relevan ya teman Pro 2. Bukan karena kita harus meninggalkan teknologi, bukan juga karena surat lebih keren daripada WhatsApp atau Instagram, tapi ya karena sesekali kita perlu punya cara berkomunikasi yang membuat kita tuh benar-benar stop, berhenti teman Pro 2. Menulis surat sendiri bisa menjadi sebuah jeda, jeda dari layar, jeda dari notifikasi, jeda dari kebiasaan menjawab semuanya secara instan, dan mungkin juga jeda untuk mendengarkan diri sendiri. Di hari menulis surat ya sedunia yang diperingati setiap 1 September ini memang bertujuan menghidupkan kembali tradisi itu di tengah era digital. Nah, berbagai kegiatan seperti loka karya, tantangan menulis surat, hingga aktivasi literasi menjadi cara untuk memperkenalkan kembali seni menulis surat. So, sore ini tidak perlu membuat sesuatu yang terlalu rumit teman Pro 2. Ambil kertasnya, ambil pulpennya, lalu tulis satu surat, tidak harus penting ya, tidak harus puitis juga, tidak harus sempurna. Tulis saja sesuatu yang selama ini ingin kamu katakan. Mungkin bisa dimulai dengan 2 kata, terima kasih, atau 1 kata, maaf.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya di Sore Ceria. Kita udah masuk di ruang inspiratif. Informasi pilihan kreatif Vivi hadirkan di ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti jelang maghrib di jelang azan maghrib di Kota Kendari dan sekitarnya. Kita ke kabar dari Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan 5 jilid pertama sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada 31 Agustus kemarin, disusun oleh 143 pakar dan penulis dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga independen. Buku ini menjadi pembaruan narasi sejarah nasional setelah hampir 2 dekade. Hadir dengan pendekatan Indonesia sentris dan lebih inklusif, buku ini tentunya tidak hanya membahas tokoh dan peristiwa, tetapi juga mengangkat peran perempuan, masyarakat adat, lingkungan, identitas, hingga kemaritiman Nusantara. 5 jilid ini dapat diunduh secara gratis nih teman Pro 2 untuk membantu masyarakat memahami sejarah Indonesia secara lebih luas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

Teman Proy 2 sore-sore gini enak kali ya minum kopi. Hayo, siapa di sini coffee lovers sebut Proy 2. By the way, Indonesia ternyata bukan hanya terkenal karena kebiasaan ngopi masyarakatnya, tapi juga punya posisi yang cukup kuat nih di industri kopi dunia. Berdasarkan data USDA Foreign Agricultural Service pada tahun pemasaran 2025-2026, Indonesia itu menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Produksinya mencapai sekitar 12,37 juta kantong kopi dengan masing-masing kantong berkapasitas 60 kg. Kalau dikonversi, jumlah ini tersetara dengan sekitar 742 ribu ton kopi atau menyumbang sekitar 7% dari total produksi kopi dunia. Menariknya, teman Pro 2, produksi Indonesia tuh hampir menyamai Kolombia yang berada satu tingkat di atasnya dengan produksi sekitar 12,5 juta kantong. Sementara posisi pertama masih ditempati Brazil dengan produksi mencapai 63 juta kantong atau sekitar 35% produksi kopi dunia. Di posisi kedua ada Vietnam dengan 31,7 juta kantong. Kemudian Kolombia dan Indonesia. Nah, yang bikin kopi Indonesia itu semakin menarik adalah ya tentu keragamannya. Kopi kita kan tidak hanya berasal dari satu wilayah, tapi tersebar nih dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Jenisnya pun beragam, mulai dari Robusta sampai Arabica, yang masing-masing tuh punya karakter rasa yang khas. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin lagi menikmati secangkir kopi ya, baik itu kopi susu yang kekinian atau kopi hitam yang lebih strong, secara tidak langsung kita juga sedang menikmati salah satu komoditas unggulan Indonesia yang punya nama besar di dunia. Bangga juga ya teman Pro 2, ternyata kopi Indonesia itu tidak hanya menemani obrolan tapi juga ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah global.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

Teman Pro 2, kalau biasanya kita dengar atlet memilih negara yang dibelanya ketika sudah dewasa. Nah, ada cerita satu atlet muda yang justru berbeda. Namanya Celestine Flandersim, usianya yang baru 11 tahun, tapi semangat nasionalismenya sudah terlihat. Celestine ini adalah atlet muda Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ ya, yang punya kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat. Sang ayah berasal dari Amerika Serikat, sementara sang ibu merupakan orang Indonesia. Tapi menariknya, ketika harus memilih negara yang ingin ia wakili di kompetisi internasional, Silas dengan mantap memilih Indonesia. Pilihan ini datang murni dari keinginannya sendiri. Bahkan saat bertanding, Silas menggunakan nama panggung Silas Sang Pejuang. Ia juga selalu memasang logo Garuda dan membawa bendera merah putih pada seragam tandingnya. Dan prestasinya, tidak main-main nih teman Pro 2 untuk atlet seusianya. Dari 32 turnamen yang sudah ia ikuti, Silas mengoleksi 21 medali emas, 11 perak, dan 5 perunggu. Jadi meskipun usianya masih 11 tahun, Silas sudah menunjukkan bahwa membawa nama Indonesia di arena internasional bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi juga tentang pilihan, kebanggaan, dan semangat untuk berjuang membawa merah putih.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: Taman Pro2 saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Tetaplah Menjadi Islam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani, terlebih-lebih lagi nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan keimanan itu dapat kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh sahabat dan keluarganya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam Islam, tetaplah menjadi Islam sebagai standar hidupnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan jadikan manusia sebagai ukuran benar dan salah. Jadi jangan sekali-kali menjadikan manusia sebagai ukuran yang benar dan yang salah, karena manusia bisa berubah. Jangan jadikan tren sebagai pedoman, karena tren juga akan selalu berganti. Tapi jadikanlah Islam sebagai standar hidup, karena syariat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dan tidak akan lekang oleh zaman. Ketika Islam menjadi standar, kita tidak lagi bertanya apa kata orang, melainkan apa kata Allah, apa firman Allah dan Rasulnya. Disitulah lahir keteguhan, lahir ketenangan, dan keberkahan hidup. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Jathiyah ayat 18, yang artinya kurang lebih demikian, yaitu Allah berfirman, kemudian Allah menjadikan engkau, wahai Muhammad, berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan agama. Dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika seorang hamba senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dan juga berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana terbukukan dalam sebuah hadis, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama berpegang teguh keduanya itu, maka tentu hamba-hamba Allah yang tentu selamat dunia dan akhirat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai standar hidup seorang mukmin bukanlah mendapat mayoritas, melainkan wahyu ilahi. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, ukur setiap langkah dengan syariat, bukan dengan selera. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, betapa tidak, karena kehidupan kita di muka bumi ini sudah ada aturan-aturan, aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu diikuti sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita, selalu memberikan kita keimanan yang kokoh, memberikan taufik dan hidayahnya, dan kita senantiasa insya Allah selalu dalam lindungannya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tawan Pro 2, Komandan Azad Maghrib, telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian Lintas Nada Religi, Tawan Pro 2, hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

98,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Nah, udah malam juga sih ya. Kita berada di penghujung segmen sore ceria di FYI for your information teman Pro 2. Ada kabar besar dari dunia sepak bola yang mungkin bikin para penggemar Lionel Messi sedikit susah move on, teman Pro 2. Setelah perjalanan panjangnya bersama timnas Argentina, Messi akhirnya resmi mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari timnas. Keputusan ini disampaikan Messi melalui unggahan di Instagram pribadinya pada hari Senin kemarin. Ia mengatakan keputusan untuk mengakhiri karir internasional sebenarnya tuh sudah mulai dipertimbangkan sejak final Piala Dunia 2026. Messi mengungkapkan dirinya tuh mengambil keputusan ini 2 hari setelah Argentina kalah tipis dari Spanyol di partai final. Kekalahan ini membuat Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia yang sebelumnya mereka raih pada 2022 lalu. Meskipun begitu teman Pro 2, perjalanan Messi bersama Argentina tentunya tidak bisa disebut gagal. Pada Piala Dunia 2022, Messi berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia sekaligus meraih penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen. Kini perjalanan panjang ini resmi memasuki babak akhir dari seorang anak muda di Rosario hingga menjadi kapten yang mengangkat trofi Piala Dunia. Messi meninggalkan warisan yang luar biasa bersama Argentina.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. 2026 tinggal 4 bulan lagi teman Pro 2. Lalu kita masuk ke tahun 2027. Fakta menarik buat kamu yang mengaku sebagai Gen Z. Generasi yang lahir mulai tahun 1997, artinya ketua Gen Z ya ini ya. Ternyata sebentar lagi akan memasuki fase baru nih dalam hidupnya. Gen Z pertama yang lahir pada tahun 1997 ini akan mulai menginjak usia 30 tahun di tahun 2027 mendatang. Artinya tahun depan sebagai Gen Z sudah mulai masuk nih ke fase kepala 3. Wah, terasa atau enggak nih teman Pro 2? Hal ini juga ramai dibahas di media sosial dan memunculkan perbandingan antara Gen Z dan milenial. Mulai dari gaya hidup, cara bekerja, sampai urusan penampilan. Ada yang beranggapan Gen Z itu terlihat lebih cepat tua dibanding usianya, sementara milenial justru dianggap lebih awet muda. Padahal soal siapa yang kelihatan lebih muda tentunya sangat subjektif ya teman Pro 2. Tapi satu hal yang pasti sih, label generasi ternyata juga bisa mempengaruhi cara kita melihat usia dan fase kehidupan. Jadi buat teman Pro 2 yang Gen Z, kalau tahun depan mulai kepala 3, keep calm, tenang. Angka cuma angka. Yang penting apa? Dompetnya jangan ikut terlihat tuh. Ya, teman Pro 2.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Teman Pro Radio jalan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Waktunya juga Vivi sign out dari ruang dengar kamu. After Vivi nanti ada Dimas yang bakal temani kamu di perjalanan jaga malam. So buat teman Pro Radio stay tune terus. Besok kita ketemu lagi di segmen yang sama ya teman Pro Radio. Pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro Radio, teman terbaik kamu.

Hai, selamat malam teman Pro2. Inilah info Pro2 bersama saya Dimas Anantastiadi. Kita masuk ke kabar pertama. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menindaklanjuti informasi mengenai keluhan masyarakat Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan terkait penyaluran LPG 3 kg di pangkalan yang disebut lebih dahulu melayani kios. Pertamina bersama agen LPG 3 kg PT Dewi Puspita Prima telah melakukan pengecekan terhadap penyaluran LPG 3 kg di wilayah tersebut. Pengecekan transaksi juga dilakukan melalui merchant apps Pertamina sebagai bagian dari proses verifikasi terhadap aktivitas penyaluran di pangkalan. Informasi mengenai dugaan adanya pangkalan yang mendahulukan kios tetap menjadi perhatian untuk ditelusuri di lapangan. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan agen untuk memastikan mekanisme penjualan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dalam proses penyaluran, akan dilakukan pembinaan sesuai hasil pemeriksaan. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2. Pemadaman listrik secara bergilir terjadi di sejumlah wilayah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut membuat aliran listrik di sejumlah wilayah padam selama beberapa jam secara bergantian. Dalam keterangan yang diterima RRI Kendari, pemadaman listrik tersebut merupakan bagian dari pengaturan beban pada sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan, Sulbaksel. Dan pengaturan beban dilakukan karena adanya pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan pada beberapa fasilitas sistem. Selama proses pemeliharaan, terjadi pengurangan daya mampu pasok sehingga PLN harus melakukan pengaturan beban secara bergilir. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik, sekaligus mencegah terjadinya gangguan yang lebih luas pada sistem kelistrikan. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro2. Mahalini kembali menyapa pendengarnya melalui single terbaru Percuma yang resmi dirilis pada 28 Agustus 2026 bersamaan dengan perilisan lagu. Video musiknya juga telah dipublikasikan melalui kanal YouTube Hits Record. Percuma bukanlah lagu baru bagi penikmat musik Indonesia karena sebelumnya telah dikenal melalui versi Anggis Devaki, Betran Petro yang dirilis pada 2025 kemarin. Mahalini menjadi salah satu pencipta lagu tersebut bersama Martinus Tantin dan Muhammad Kamga. Dan dalam versi terbarunya, Mahalini memberikan sentuhan vokal yang lebih personal. Dan lagu ini menggambarkan seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan, tetapi perlahan menyadari bahwa perjuangan dan perasaan yang diberikan tidak lagi mendapatkan arti yang sama. Demikian info Pro2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ya Dimas menemani kamu di udara lagi nih ya, di hari Selasa 1 September 2026. Masuk ke bulan yang penuh keceriaan ya, September ceria. Selain karena kita ceria ya, karena udah masuk bulan baru, kita nih sebagai pegawainya RRI juga pasti senang banget karena baru aja kita mulai ya rangkaian hari radio ya, yang nanti puncaknya ada di tanggal 11 September teman Pro 2, which is itu hari ulang tahunnya RRI nih. Yeay, jadi kita seluruh Indonesia merayakan hari yang sama. Jadi makanya kita happy banget. Selain karena kita happy, kita akan sibuk banget nih di bulan ini teman Pro 2. Mudah-mudahan ya kamu juga kalau misalnya ada kegiatan di bulan September ini, banyak kegiatan di bulan September ini, semoga makin berkah, semoga sehat selalu ya, semoga pantang menyerah, pantang mundur teman Pro 2 ya. Tenang aja karena Dimas dan juga teman-teman penyiar Pro 2 yang lain juga akan siap menemani kamu di bulan September dari pagi hingga malam hari pastinya. Dan di hari ini ya, di tanggal 1 September, mudah-mudahan kabar kamu sehat, baik dan juga bahagia. Meskipun ya di beberapa bagian wilayah di Kota Kendari ini lagi ada pemadaman listrik bergilir ya. Jadi buat kamu yang sudah tidak terkena gilirannya, semoga masih bisa melaksanakan kegiatan di dalam atau di luar ruangan dengan baik dan juga lancar ya teman Pro 2. Nanti Dimas akan menemani kamu hingga pukul 24 ya, jam 12 malam, dengan pasangan informasi dan lagu-lagu yang asik. So di jam 7 ini, sudah siapkah kamu mendengarkan informasi terbaru nih dari Dimas? Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Yeah. Teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, sejumlah wilayah di Kota Kendari ini dan juga di Kabupaten Konawe dan juga Kabupaten Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara sedang mengalami pemadaman listrik di hari Selasa ini tanggal 1 September 2026. Dan pemadaman ini dilakukan PLN ULP Wawa dalam rangka pemeliharaan instalasi ketenaga listrikan untuk meningkatkan keandalan pasokan tenaga listrik serta mencegah bahayanya ke tenaga listrikan nih teman Pro 2. Dan berdasarkan pengumuman dari PLN ULP Wawa, pemadaman listrik sudah dilakukan dengan jadwal dan lokasi berbeda ya. Setelah tadi pagi jam 9 sampai jam 12 WITA itu sudah ada beberapa wilayah, jam 11 sampai jam 3 sore tadi juga sudah ada, jam 12 sampai jam 3 sore juga sudah ada. Nah sekarang di jam 14 sampai 18 juga ada nih ya, Jalan Poros Morama Utara, mulai dari PLTU DSSP, Jalan Brigjen Yunus, MT Haryono, Jenderal A. H. Nasution, Jalan Poros Bandara Haloleo mulai dari Gerbang Ranometo mengarah ke RSUD Bhatra Mas, Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Panjaitan. Nah, di jadwal pukul 17.30 sampai 21 WITA ya teman Pro 2, ini meliputi Jalan Poros Kendari Moramo mulai dari PLTU Moramo, Bungku Toko, Jalan Garuda, Jalan Abeli, Jalan Dewi Sartika, Jalan Banawula Sin Apoy, Jalan 40 THR mengarah ke Mantara, Jalan Anawi, terus Jalan Tunggala, Jalan Cempaka Putih, Jalan Syekh Yusuf, Jalan Brigjen Yunus, Jalan Haji Banawula Sin Apoy, Jalan Samudra mengarah ke Pelabuhan Bungku Toko sampai Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari dan juga sekitarnya. Dan di jam 20.30 sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 ya, ini pemadaman meliputi ke Jalan Poros Abeli, Jalan Dewi Sartika, Lapulu, Sisingamangaraja, Pangeran Antasari, Jalan Orinunggu, Jalan Latsitarda, Jalan Terong, BTN Kendari Permai, Jalan Haji Lamuse, Jalan Haji E.A. Mokodompit, Desa Konda 1, Desa Pouso Jaya, Desa Lamomea, Kelurahan Konda, Desa Lebo, Jalan Sorumba, Jalan Sapati, Jalan Wulele, Jalan Bahagia, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Brigjen Katamso mulai dari persimpangan Brimob arah Tanea dan juga sekitarnya. Ini banyak ya. Dan PLN juga menyampaikan pemeliharaan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pemasokan listrik tetap andal bagi masyarakat nih teman Pro 2. Dan kondisi itu dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat dan menimbulkan ketidaknyamanan pastinya ya. Tapi atas kondisi itu PLN pasti menyampaikan ya permohonan maaf kepada seluruh pelanggannya khususnya di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah teman Pro 2, ada imbauan lagi nih dari PLN. Apabila pemadaman listrik masih terjadi setelah batas waktu yang telah diinformasikan yang tadi ya, itu dapat menghubungi 123 atau menghubungi aplikasi PLN Mobile melalui menu pengaduan teman Pro 2. Jadi untuk kamu semua yang lagi ada di luar yang tengah dilakukan pemadaman listrik di wilayahnya, di rumahnya, stay safe, kamu boleh bergeser sedikit ya. Mungkin ke arah, kalau dilihat-lihat sini Dimas sih gak kelihatan ya, karena sepertinya mendungnya gelap. Tapi belum tahu nih ya, belum tahu teman Pro 2, karena Dimas belum sempat keluar gitu. Buat kamu pokoknya yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan tapi sedang terjadi pemadaman, tetap stay safe, hati-hati di jalan ya, apalagi di jalanan yang cukup gelap. Hati-hati juga untuk kamu yang sedang berkendara mendengarkan Dimas ya, di mobil, di jalanan. Dan untuk kamu semua yang sedang berada di rumah ya, intinya stay safe aja teman Pro 2. Dan pastinya Dimas juga akan menemani kamu hingga pukul 24 nanti. So sekali lagi kalau misalnya kamu ya, apabila masih terjadi pemadaman setelah batas waktu yang diinfokan ya teman Pro 2, atau ada pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 123 atau menggunakan aplikasi PLN Mobile melalui menu pengaduan.

melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Duh, teman pro 2, ternyata ya setelah kita sadarin karena ini baru aja tanggal 1 September teman pro 2 2026, ternyata tinggal 4 bulan lagi nih. Karena 4 bulan kurang 1 hari ya, karena ini udah masuk September 1 gitu. Bulan depan 1 Oktober, bulan depannya 1 November, bulan depannya 1 Desember. Ya ampun, cepet banget ya 2026 ini terlewati teman pro 2. Banyak duka-dukanya ya. Dimas bukan bilang banyak suka-sukanya, tapi so far ya negara kita tercinta ini banyak duka-dukanya nih berita-beritanya. Aduh, sedih banget ya. Tapi yang pasti kita sama-sama berdoa teman pro 2 di bulan September ini banyak keberkahan-keberkahan, banyak kebaikan-kebaikan gitu, banyak kabar baik lah ya yang keluar gitu ya, yang muncul, bukan cuma hal-hal tentang alam kita teman pro 2, tapi juga gejolak ya yang terjadi di masyarakat dan juga di pemerintahannya gitu. Nah, kita sebagai anak muda pasti kalau bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak kita ya sebagai warga negara gitu. Apapun yang terjadi di ibu kota sana, kita juga harus tahu informasinya teman pro 2. Dan semua informasinya itu juga akan kita sebarluaskan ya, akan kita masyarakatkan informasinya lewat RRI Kendari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 pastinya. Dan ngomongin tentang sebentar lagi 2026 juga mau berakhir ya. Wow, masih lama deh, masih 4 bulan gitu. Ya tapi gak akan kerasa gitu. Apalagi bulan September ini teman pro 2 RR itu lagi sibuk-sibuknya. Pasti tiba-tiba nanti ketika selesai event ya, hari radio gitu, loh udah mau Oktober aja gitu. Aduh gitu ya. Ya ada aja yang ngingetin juga lagi ya, udah mau 4 bulan lagi. Kita sih pengennya ya gini Dimas, kepikirannya kita manifestasi pikirannya tuh September untung, amin gitu ya, Oktober duit, amin ya, November jaya, amin, dan Desember libur ceria gitu ya teman Friday. Jadi ya mudah-mudahan di bulan ini kita semua beruntung, amin.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi...

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya tadi doa kita bersama di akhir calling yang sebelum masuk di tadi ya, Dimas bilang semoga di bulan ini kita September untung, amin gitu ya teman Pro 2. Karena memang bulan September ini kita penuh harap ya, keberuntungan itu meliputi kita dan juga berkah dan rahmat dari Allah SWT juga turun ke kita ya. Kita juga dikasih berkah, rezeki kesehatan, rezeki mungkin pekerjaan baru gitu bulan September ini, atau ketemu jodoh, amin gitu ya. Yang pasti kita harus terus berusaha dan berdoa teman Pro 2, semoga memang doa kita dijabah di bulan September untung ini ya, amin. Oke teman Pro 2, nanti di jam 8 malam kita akan memberikan kamu sajian music live chat yang akan kita relay dari Pro 2 Jakarta. Karena udah ada sahabat Dimas nih ya, ada Rimar, yay, dan juga ada Alan Anderson yang baru aja rilis lagu barunya nih, Forever Mine. Lagunya tadi udah sempat Dimas puter teman Pro 2, dan tinggal nanti saatnya kamu dengerin keseruan mereka di Pro 2 Jakarta. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman Pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep.
2: Iya.
1: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
3: Kan masih dalam rangka udah selesai. Ya.
2: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
3: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku
3: kayaknya
2: sama
3: bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan.
1: Asik, bener.
2: Menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
2: Tergantung mood sih Kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Usah.
2: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
3: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
3: Iya sih, tapi
2: butterfly era gak sih Rimar?
3: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
3: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see, masih abu-abu kan?
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
3: Iya.
2: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
3: Aduh.
1: Apa sapung?
2: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
3: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
3: Mm-mm.
1: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
3: kita
2: banget.
3: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
2: Iya.
1: Mm-mm. Really? Pertama kali kenal di mana?
3: Tahun 2016.
2: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
3: Satu season. Ya?
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
3: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Okay. Dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
3: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
3: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
3: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade.
3: Anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
2: Love kan?
1: Love banget.
2: Gitu kan.
1: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
2: Iya, lama banget kan.
3: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
2: Enggak sih. Wow. Kita really? Sangat compromise sih.
3: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Sekali.
1: Oke. Okay.
2: Jujur iya Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
3: Ya, biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Bener.
2: Compromising, Kak.
1: Bener.
2: Compromising.
1: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
3: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
3: Heeh. Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. Tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: Oke.
3: Okay. Iya.
1: Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
3: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wah.
2: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik.
1: Mm-mm.
2: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
2: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Dia akan
1: tetap berusaha
2: mengambil. Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Okay.
2: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Yeah.
2: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
2: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
2: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
2: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
1: ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, iya kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku.
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
2: Karena memang ada baiknya juga. Gimana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
2: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Oke.
2: Okay. Itu adalah impian Alan, Kak.
1: Ya, ya, ya.
2: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
2: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya.
2: Jadi kita kearifan lokal dulu. Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
2: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Oke. Okay.
2: Aku imagination nomor satu, Kak.
1: Asik.
2: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
2: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
2: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
2: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh, oh iya.
2: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku apa sih?
1: Balik lagi, Alan being Alan ya.
2: Tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
2: dia ikut Idol, Kak.
1: Dan
2: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
3: Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
3: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
2: Iya, dulu kan lanjut.
3: Iya, seru vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
2: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
3: Dan ini kirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
1: Bener.
3: 3 kali vote itu.
1: Bener. Wow.
2: Iya, aku sampai absen, Kak.
1: Iya.
2: Udah vote belum gitu loh.
3: udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
2: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
1: bener.
2: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, benar.
2: Ribuan, Kak.
1: Bener.
2: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
2: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
1: Iya benar.
2: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
3: Iya, minta bukti.
2: Iya.
1: Wow.
3: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah sampe absen.
2: Iya, dia kan suka ini ya, bottom
1: ya. Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
3: bottom
1: ya.
3: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
2: Iya, gitu kan. Gak boleh, ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
2: Dibayar dengan cinta kasih kan.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Itu aja. Mm-hmm. Oh. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. So, ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sapok.
2: Kenapa ini?
1: Sapok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay, produsernya.
3: Iya, halo. Halo.
1: Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay, aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Oke, okay, Anggunli kan.
1: Anggunli. Waduh. Oke, okay, mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang kecetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang ada lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau bahasa Inggris kak. Dan Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit, lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suaranya gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Abis itu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Okay,
1: tiba-tiba. Okay. Iya, maksudnya ketawa.
2: Banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali,

0: itu gimana rasanya?
1: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow, oke. Okay.
1: Okay. Itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
1: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita cuman, aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
0: Okay.
1: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
1: Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku tuh salah terus.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni kak, yang itu kak udah ulang 50 juta kali kak.
0: Wow.
2: Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
0: Iya.
2: Kan tidak disebutkan.
0: Betul.
2: Miss of humanity.
0: Tervalidasi ya sudah ya.
2: Contohnya kak.
0: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Enggak, Rimar enggak, aku.
0: Okay. Iya. Emang tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer kak.
0: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi kak Alan tuh kepikiran. Cuman kak Alan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar.
2: Seperti ke dakdikdukdar kali.
0: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Ya itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Oh,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya, gitu, mau gimananya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke. Okay.
2: Tanyalah beliau gimana kak?
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran
3: jadi,
1: gimana?
3: Kak Alan tuh excited
1: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin
1: okay,
3: gitu.
1: Oke, paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dakdikdukder kalau aku.
1: Dakdikdukder ya.
2: Ini dar derdor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pakai
2: pencipta
0: aja,
2: lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kira,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh,
0: boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nontonnya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadinya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik tuh. Ini
1: iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya, oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya
0: gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Udah jam 9 malam nih ya, masuk di sesi sharing time bareng Dimas teman Pro 2. Jadi memang Dimas tarik nih ya, satu topik yang tadi kita bahas di jam 7. Kayak 4 bulan lagi ternyata 2026 ini akan berakhir ya. 4 bulan tapi rasanya kayak dibilang masih lama enggak, dibilang sedikit lagi juga enggak gitu. Karena banyak gejolak-gejolak day by day, week by week gitu ya, yang terjadi bukan cuma untuk hidup kita, tapi juga terjadi di lingkungan kita, di kota kita tercinta, kota Kendari, provinsi kita tercinta, Sultra, bahkan Indonesia gitu ya. Banyak hal-hal yang akhirnya kayak membuat waktu itu terasa lebih lama gitu, karena kita sangat concern sama isu itu di negara kita gitu ya. Nah, ngomongin tentang itu teman Pro 2, Dimas mau lempar pertanyaan ke kamu nih. Udah 4 bulan lagi loh 2026, kira-kira resolusi apa yang belum tercapai nih di 2026 bulan September nih teman Pro 2 ya. Kalau Dimas satu nih teman Pro 2, Dimas di 2026 ini belum cuti-cuti nih ya, belum pernah cuti, belum pernah merasakan healing yang I don't give a gitu for any business that I've been through gitu ya teman Pro 2 ya. Rasanya memang kalau misalnya kita mencari momen waktu liburan yang benar-benar kosong, libur ya libur gitu, cuti ya cuti, healing-healing gitu, itu bagi Dimas sulit. Makanya sampai 2026 bulan 1 September ini Dimas masih belum terwujud nih gitu ya wishlistnya untuk bisa liburan gitu. Even ini masih 4 bulan lagi, ya Dimas sih berharap ya manifestasi gitu, ada rezeki datang segera gitu ya. Or ya satu kesempatan yang akhirnya Dimas bisa pulang ke Jakarta nanti. Kalau kamu apa teman Pro 2 kira-kira? Yeay. Cerita sama Dimas yuk di WhatsApp 0821-8830-908 atau di Pro 2 Kendari atau di Instagram RRI_Kendari-nya 2. Dimas tunggu teman Pro 2.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya.

berbicara tentang resolusi ya, event itu masih jauh teman Pro 2, tapi kan topik kita 2026 ini 4 bulan lagi akan berakhir nih. Satu topik yang sebenarnya belum kepikiran apa-apa ya, karena masih 4 bulan lagi di menuju tahun baru gitu. Tapi kalau misalnya kita flashback gitu, apa-apa aja sih yang udah kita lakukan, terus apa aja sih wishlist yang sudah terwujud, bahkan wishlist yang belum terwujud, itu kan banyak ya teman Pro 2. Tadi Dimas juga udah menjelaskan satu hal, wishlist yang pengen Dimas lakuin di 4 bulan terakhir di tahun 2026 ini adalah cuti liburan versi Dimas gitu ya. Ada yang masuk nih teman Pro 2 ya, namanya Anita, teman Dimas nih dari TVRI. Hai Anita gitu. Wishlistnya sama gitu ya, di 4 bulan terakhir ini ingin menikmati liburan yang sesungguhnya gitu. Katanya Anita ini ingin pulang ke kampung halaman yang di Jogja. Semoga nanti ada kesempatan, katanya kalau bisa balik bareng Dimas tercinta. Amin. Thank you loh Anita loh. Jogja, kita liburan ke Jogja 1 bulan gak sih? Waduh. Diomelin aku nih gak siaran-siaran 1 bulan. Kalau kamu apa teman Pro 2? Yang namanya wishlist itu pasti bentuknya mau liburan, mau di rumah aja gak ngapa-ngapain gitu, to do nothing gitu, nothing to do. Itu sah-sah aja gitu, karena memang resolusi berat itu pasti ada, tapi resolusi ringan kan pasti ada juga dong ya. Wishlistnya misalnya di 2026, 4 bulan lagi kamu pengen dapat pacar, terus langsung tunangan, terus langsung nikah. Gak ada yang tahu teman Pro 2, jodoh itu memang ya tangan Tuhan ya. Tapi gak ada yang tahu selama nanti 4 bulan ke depan kamu akan dikasih langsung atau gimana ya. Cukup berdoa dan berusaha ya teman Pro 2. Begitupun buat teman Pro 2 yang memang lagi apa ya, ingin mencari pekerjaan yang baru gitu, kantor yang baru yang memang inline atau sangat sepassion dengan hobi kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan background kamu di kuliah gitu. Semoga di bulan September, Oktober, November, Desember ini gitu ya, ada kabar baik untuk kamu. Karena apa? September ini kita harus banyak-banyak berdoa, berusaha, karena September ada tagline-nya sendiri, September untung. Amin.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Masih bersama Dimas di Sharing Time di jam 9 malam menuju jam 10 ya teman Pro 2. Dijaga malam nih ya, jangan galau malam-malam. Meskipun ya di tempat kamu misalnya belum menyala tuh lampunya ya, teman Pro 2 masih ada pemadaman bergilir dari PLN, gak apa-apa. Jangan gelisah ya, kamu tetap bisa istirahat dengan nyenyak pastinya ya. Tunggu aja nyala gitu sambil mungkin main handphone sedikit atau baca buku atau ngobrol sama teman-teman di luar, teman Pro 2 ya, karena bisa jadi tuh obrolan kamu sangat bermakna tuh ya. Bisa jadi obrolannya tuh obrolan resolusi 4 bulan menuju tahun baru 2027 gitu ya, atau bikin planning-planning wishlist yang keren banget tuh selama 4 bulan ke depan, teman Pro 2. Gitu. Jadi intinya adalah make your wishlist to be true gitu ya, too good to be true, asik gitu ya. Pokoknya apapun wishlist kamu, Dimas doain nih di malam hari ini semoga bisa terwujud, bisa diijabah ya. Kecil, besar, apalagi besarnya itu masalah jodoh ya teman Pro 2. Siapapun yang menikah di bulan September ini, semoga semakin ceria ya, amin gitu. Atau nanti di bulan Oktober, November, Desember gitu ya, menikmati 2026 sebagai tahun yang memorable dan remarkable untuk kamu semua. Ya kita bisa satu seneng, semua seneng deh teman Pro 2 gitu. Dan jangan lupa ya, meskipun kita juga berdoa untuk diri kita sendiri, usahain kita juga berdoa untuk negeri kita supaya 4 bulan ke depan gak ada lagi bencana-bencana yang besar gitu ya, bencana-bencana yang memang berdampak kepada masyarakat secara luas pastinya. Dan kita pasti doain juga yang terbaik untuk negeri kita. Semoga 4 bulan ke depan Indonesia juga nantinya dijauhkan dari hal-hal yang buruk, baik dari bawah sampai ke atas gitu. Oke teman Pro 2, di masa akhir ini sesi sharing time-nya di jam 9 malam ini. Nanti di jam 10 malam kamu akan masuk ke segmen Story in Radio. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Masih bersama Dimas, teman terbaik kamu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar. Gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong. Seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Radio.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: dan gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Setiap pagi, Aira selalu berangkat ke sekolah lebih awal daripada temannya yang lain. Ia ingin memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu lama, tidak ada tatapan yang bisa membaca luka yang ia simpan rapat. Seragamnya tampak rapi, seolah semua baik-baik saja. Tapi, setiap langkah menuju kelas, bagai melewati lorong panjang penuh bayangan yang mengejek. Sejak pindah sekolah, Aira menjadi sasaran lelucon dan hinaan. Teman-teman sekelasnya menganggap dirinya aneh karena ia pendiam dan tak suka keramaian. Foto-foto dirinya yang sedang sendiri pernah tersebar di grup kelas, diberi tulisan yang menyakitkan. Ia tidak pernah membalas, hanya menelan sakit dan berharap esok akan lebih baik. Hari demi hari, kepercayaan dirinya tergerus. Aira yang dulu gemar menggambar, kini menyembunyikan semua pensil warnanya. Ia takut hasil karyanya ditemukan lalu jadi bahan tertawaan. Ia mulai percaya kalau dirinya memang tak layak berteman. Namun, ada seseorang yang memperhatikan perubahan itu. Bu Dinda, guru seni. Ia selalu melihat bagaimana Aira menatap kanvas kosong, seolah ingin berbicara tapi tercekat. Suatu siang, saat kelas sedang sepi, guru itu menaruh sebuah buku gambar baru di meja Aira. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan secari kertas yang bertuliskan pesan sederhana. Dunia butuh warnamu. Pesan kecil itu menjadi percikan cahaya pertama di ruang gelap Aira. Malam itu, ia membuka buku itu dan membiarkan tangannya menari kembali. Di halaman pertama, ia menggambar seorang gadis yang berdiri sendiri, dikelilingi bayangan besar yang menakutkan. Namun di sudut gambar, ada cahaya kecil yang tumbuh. Setiap hari, cahaya itu ia buat lebih besar, hingga akhirnya menelan semua bayangan yang pernah membuatnya takut. Lama-kelamaan, teman-temannya mulai melihat perubahan. Aira mulai tersenyum, walau masih kecil dan hati-hati. Ia mulai menampilkan karyanya di kelas. Beberapa anak terkejut, bahkan kagum. Mereka tak tahu bahwa gadis yang mereka sakiti ternyata memiliki dunia indah yang belum pernah mereka lihat. Bully memang meninggalkan bekas yang dalam, tapi Aira membuktikan bahwa luka itu bisa berubah menjadi kekuatan. Ia tidak melupakan masa kelamnya, namun memilih untuk menatap masa depan. Suatu hari, ia melihat seorang siswa baru dengan wajah yang terlihat takut dan canggung seperti dirinya dulu. Kali ini, Aira yang mendekat lebih dulu. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat namun tetap disakiti. Dia ingin memastikan tidak ada lagi yang harus berjalan sendirian melewati lorong sekolah yang penuh bayangan. Senyum kecil di bibir siswa itu adalah bukti. Satu kebaikan, tak peduli sekecil apa, bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah. Story.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

huruf besar semua dan hitungan keseribu.

Di sudut kota yang sibuk dan penuh hiruk pikuk, ada seorang lelaki tua bernama Surya. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan tangannya selalu mengusap udara dingin yang menusuk tulangnya setiap pagi. Ia duduk di pinggir trotoar, memeluk kaleng kecil yang berisi beberapa koin sumbangan orang lewat. Tak banyak yang mengenalnya, terlebih mengingatnya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bayangan di tengah keramaian kota. Surya dulunya bukan siapa-siapa, tapi ia punya rumah, punya keluarga, dan punya masa lalu yang pernah membuatnya tersenyum. Ia bekerja sebagai tukang kayu di desa kecil yang jauh dari bisingnya kota. Ia bahkan sempat menyaksikan anaknya tumbuh. Mata kecil penuh harapan yang membuatnya bangun setiap hari dengan semangat yang tak pernah padam. Namun, hidup tak selalu berjalan dengan ramah. Suatu masa, ekonomi keluarganya jatuh. Pekerjaan semakin sulit didapat. Sakit yang datang tiba-tiba merenggut istrinya, sementara anak satu-satunya pergi merantau, berjanji akan kembali suatu saat nanti. Dari hari ke hari, usia tua datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia mencoba bertahan, namun dunia terus berubah tanpa menunggunya mampu menyesuaikan diri. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Surya pergi ke kota besar, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan meski hanya untuk makan hari itu saja. Setiap pagi, Surya duduk di tempat yang sama. Ia menatap orang-orang yang bergegas menuju pekerjaan, sekolah, atau janji-janji penting yang harus dikejar. Sesekali, ada tangan baik yang menjatuhkan koin, atau secangkir minuman hangat dari seseorang yang masih menyimpan rasa kemanusiaan. Tapi tidak jarang pula ia menerima tatapan sinis, atau langkah cepat orang-orang yang berusaha menjauh. Saat malam datang, udara semakin kejam daripada siang. Ia tidur di bawah jembatan bersama beberapa pengemis lain yang bernasib serupa. Dalam gelap, setiap orang menyimpan cerita pahit yang tak pernah terdengar. Surya memandangi langit kota yang jarang memperlihatkan bintang, merindukan atap rumah lama dan suara alam yang dulu menemani hari tuanya. Suatu sore, saat matahari hendak tenggelam, Surya tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan karena ada uang yang cukup terkumpul, bukan pula karena hari itu lebih baik dari kemarin, tapi karena ia masih bisa bertahan satu hari lagi. Dalam bertahan, ia merasa masih diberikan kesempatan untuk menunggu kebahagiaan kecil yang mungkin datang sewaktu-waktu. Surya tetap duduk di sana setiap hari, meski langkah-langkah orang terus berlalu tanpa menoleh. Ada kesedihan dalam hidupnya yang tak terucap, tapi juga keberanian yang jarang disadari siapapun. Di tengah dunia yang sering lupa pada orang-orang lemah, ia adalah bukti bahwa manusia tetap memiliki hati yang mengharap, betapapun keras keadaan menekannya. Dan selama harapan itu ada, Surya tidak pernah benar-benar menyerah. Story in real.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 11 malam ya, saatnya Dimas harus bergeser dan pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu dalam 1 jam ke depan akan Dimas berikan sajian music ya di segmen Just Music hingga pukul 24.00. Dimas mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah membersamai dari pukul 19 tadi ya, di jam 7 malam dan di jam 8 malam hingga saat ini, teman Pro 2. Untuk kamu yang akan beristirahat ya, teman Pro 2, dan akan beranjak ke peraduan, semoga istirahat kamu nyenyak ya di malam hari ini. Jangan sampai ketar-ketir karena takut mati lampu dan sebagainya. Intinya enjoy dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan di malam hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di esok hari, teman Pro 2. Sampai ketemu dan enjoy for Just Music malam ini. Oh, yeah.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
4: info musik,
0: info komunitas,
4: info lifestyle,
0: info teknologi,
4: info wisata,
0: info kuliner,
4: sharing time,
0: story in radio.

pendengar yang senantiasa setia bersama kami di 90,8 FM Pro 2 Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua, dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit dari ruang dengar kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 2 terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandoga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 2 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: teman Pro 2, pagi ini Ayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspirakabu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik Jangan Berpaling Darinya.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Mari merenungkan, menghayati firman Allah di bawah ini. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Qur'an merupakan sebab yang paling jelas untuk meraih kebahagiaan. Sebaliknya, meninggalkan Al-Qur'an adalah sebab utama datangnya kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit dan penuh kegelisahan. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah adalah apa yang ada dalam kitabnya. Berpaling dari Al-Qur'an, apalagi mendustakannya, merupakan bahaya yang sangat besar. Akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita tentang bunuh diri, bahkan pembunuhan, mencuri, selingkuh, narkoba, LGBT, dan perbuatan-perbuatan buruk yang semisalnya yang kita selalu dengar dan mungkin membacanya. Ini adalah bukti yang nyata dari ayat di atas. Ini adalah di antara bukti kehidupan yang sempit, yang sulit dan penuh kegelisahan. Apa sebab semua ini? Tidak lain karena berpaling dari Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwa kehidupan sempit, susah dan penuh kegelisahan itu dirasakan oleh orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Walaupun kelihatannya dia memiliki banyak harta, memiliki pangkat dan jabatan, serta dia mendapatkan kehidupan, kemudahan dalam hidupnya. Ini di dunia. Bagaimana dengan nasibnya di akhirat nanti? Para ulama menjelaskan, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, di alam kuburnya akan mendapatkan siksa kubur. Kuburnya akan dipersempit, terkepung di dalamnya, dan tersiksa sebagai balasan atas sikapnya berpaling dari peringatan Rabb-nya. Di hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka pun diizinkan bertanya, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu kami dapat melihat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami yang memperingatkan kamu, namun kamu mengabaikannya, maka pada hari ini kamu pun diabaikan. Pendengar RRI yang sama berbahagia, perhatikan, renungkan ayat berikut ini. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Kira-kira bagaimana hidup kita jika Allah biarkan setan menyesatkan kita? Yang mana ini sebagai balasan atas berpalingnya kita dari Al-Qur'an? Bagaimana kira-kira hidup kita jika setan selalu menyertai kemanapun kita pergi dan kita mengikuti setan dalam segala urusannya dan menaati segala yang setan bisikan kepada kita? Maka bisa dipastikan hidup kita amburadul, hidup kita tak tentu arah, kacau dan sebagainya. Akhirnya kita akan merugi, na'udzubillah. Saudaraku, Al-Quran yang agung ini merupakan rahmat terbesar dari Allah yang Maha Pemurah terhadap para hamba-hambanya. Bergembiralah saudaraku saat kita masih bisa memegang Al-Quran dan memandangnya. Manfaatkan waktu untuk membaca, mengkaji, mentadaburinya, dan terus berusaha mencintainya dan mengikuti petunjuknya. Jangan berpaling darinya, bahaya dan sangat berbahaya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita ikuti bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik jangan berpaling darinya. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menghadirkan pelayanan kesehatan langsung bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui program modifikasi pelayanan kesehatan tahun 2026. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat di daerah tertinggal perbatasan kepulauan, kawasan hutan hingga komunitas adat terpencil. Pelayanan dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Lalong Kateba, Kecamatan Dagia pada Sabtu 29 Agustus 2026. PLT Ketua TPPKK Kolaka Timur Haja Hijrawati Yosep Sahaka menyampaikan pelaksanaan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerataan akses kesehatan. Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses tetap harus memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhannya.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Film Rumah Singgah mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang. Penyakit tersebut memaksanya meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Dalam menjalani pengobatan, Carla kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus bagi para pasien kanker. Film Rumah Singgah digarap sutradara Dian Sunu Prastowo dengan naskah yang ditulis tiga penulis, Kelvin Jayahadi, Raditya Kurnia, dan Aryo Wibianto, tercatat sebagai penulis skenario film drama tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, serial antologi Black Mirror resmi kembali dengan musim ke-8. Netflix mengkonfirmasi produksi Black Mirror season 8 telah dimulai di Inggris pada musim panas 2026. Proses syuting berlangsung sekitar 16 bulan setelah musim ke-7 tayang di Netflix. Kelly Broker juga sempat terlihat berada di lokasi syuting tersebut, namun dia tidak bertindak sebagai sutradara untuk episode yang sedang diproduksi di tempat ini. Kabar mengenai kembalinya Black Mirror sebenarnya sudah disampaikan Broker sejak Januari 2026 lalu. Hingga kini Netflix belum mengumumkan tanggal penayangan maupun detail cerita setiap episode Black Mirror season 8. Namun proses produksi yang sudah dimulai menandai kembalinya serial tersebut dalam waktu dekat. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya, sampai di jam 10 nanti teman Pro 2. Tentunya Yayan juga bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana masih suasana awal September ya teman Pro 2? Apakah semangat di awal bulannya sudah kembali dibangun, atau nuansa Agustus kemarin belum selesai nih teman Pro 2? Apapun itu ya, kita sudah kembali menyambut bulan yang baru, yang mana di bulan September dan juga seterusnya ternyata tidak ada tanggal long weekend ya teman Pro 2. Jadi semangat buat kita semua yang di akhir tahun ini ya, memang harus kembali dihadapi dengan realita di tanggal yang semuanya hitam ini teman Pro 2 ya. So yang pasti teman Pro 2, kebersamaan di perjalanan sepeda juga Ian bakal hadirkan beragam sajian informasi. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi ya teman Pro 2. Kali ini datang dari BMKG Bau-Bau teman Pro 2, yang mengatakan tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan di 4 wilayah Kepulauan Buton ya diprediksi berada pada kategori sangat tinggi di hari ini ya, tepatnya Rabu 2 September 2026. Lansir perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau, kondisi ini terjadi di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan juga Kabupaten Buton Tengah. Di empat wilayah ini api diperkirakan sangat sulit dikendalikan apabila kebakaran terjadi dan juga berkembang ya teman Pro 2, dan prediksi tingkat intensitas api juga menggambarkan tingkat bahaya kebakaran secara keseluruhan berdasarkan kondisi cuaca, tingkat kekeringan, dan juga potensi penyebaran api. Dan prediksi ini bukan menunjukkan lokasi kebakaran hutan dan lahan ya, melainkan menjadi peringatan juga biar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: ...90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kembali kita update informasi teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari ribuan ubur-ubur nih yang berwarna merah muda. Terdampar di pesisir desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah. Di hari Selasa kemarin ya teman Pro 2. Dan memang ada sebuah rekaman video yang diunggah salah satu netizen ya teman Pro 2 di media sosial. Yang memperlihatkan ubur-ubur ini tuh bertebaran di sekitar perumahan warga. Nah, disebut juga binatang laut jenis invertebrata ini tuh terlihat sejak pagi, dan memang menurutnya fenomena ini tuh baru terjadi lagi setelah sekian lama. Namun yang muncul kali ini tuh diperkirakan lebih besar daripada sebelumnya ya teman Predua. Dari yang diketahui warga juga, kalau Agustus ini tuh adalah kemarin itu adalah musim kemunculan ubur-ubur ya. Tapi kumpulan ubur-ubur itu tuh hanya dapat ditemukan di dalam perairan, bukan terdampar di tepian seperti yang terlihat dalam video teman Pro 2. Dan ubur-ubur yang berserakan ini kemudian dipungut oleh warga yang juga dijual ya di desa Dongkala, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Dan tentunya juga masih menunggu nih penjelasan lebih lanjut dari BMKG ya terkait fenomena yang terjadi.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara

0: Well, who's next?
1: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya. Hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita update informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari pemerintah Kota Kendari ya, yang menggelar sosialisasi penyelenggaraan pungutan sampah melalui Lembaga Pengangkutan Sampah atau LPS untuk memperkuat tata kelola persampahan dan juga mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan juga sehat. Dari Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita mengatakan teman Pro 2 kalau pengelolaan persampahan ini memang membutuhkan kolaborasi dan juga keterlibatan aktif ya dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya juga nih, persoalan sampah itu tidak cuma menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Disebutkan juga teman Pro 2 bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar masyarakat khususnya para ketua RT dan RW ini tuh memahami mekanisme penyelenggaraan pengangkutan dan juga pungutan sampah melalui LPS secara jelas dan juga transparan. Dan diharapkan juga ya, keberadaan LPS di tingkat lingkungan ini tuh bisa meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah secara lebih teratur dan juga terkoordinasi di kawasan permukiman.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari itu biasanya selalu identik dengan berbagai macam persiapan ya, sebelum kita memulai aktivitas, mulai dari nyiapin sarapan, kemudian kita periksa agenda hari ini seperti apa, sampai menentukan pakaian yang akan dikenakan ya. Nah, ternyata nih teman Pro 2, untuk urusan pakaian saja setiap orang tuh punya kebiasaan yang beda-beda. Ada yang sebelum tidur sudah harus menentukan pakaiannya untuk besok tuh kayak gimana, baju, celana, atau rok, atau hijab, bahkan sepatu tuh sudah dipersiapkan. Jadi ketika pagi tiba, tidak perlu lagi nih menghabiskan waktu untuk milih-milih, tapi ada juga yang justru baru menentukan pakaiannya setelah bangun tidur. Buka lemari, lihat beberapa pilihan, terus mulai berpikir, aduh hari ini pakai apa ya? Menariknya nih teman Pro 2, ternyata kebiasaan sederhana ini tuh bisa mempengaruhi bagaimana seseorang memulai harinya. Jadi Ian pengen tahu juga nih, kalau teman Pro 2 termasuk tim yang menyiapkan outfit sehari sebelumnya atau tim yang baru menentukan outfitnya tuh setelah bangun pagi. Kamu bisa bagiin jawaban kamu ya di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, tapi jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Di WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2 di 0821 883 0908.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ngomongin soal di pagi hari, teman Pro 2, kamu termasuk tim yang menyiapkan outfit sehari sebelumnya atau tim yang baru menentukan outfitnya tuh setelah bangun pagi? Nah, kalau teman Pro 2 termasuk tim yang menyiapkan outfit sejak malam atau sehari sebelumnya, biasanya tuh alasannya sederhana, pengen pagi harinya tuh lebih praktis aja gitu teman Pro 2. Karena ketika pakaian sudah disiapkan, kita tuh tinggal mengenakan dan melanjutkan persiapan lainnya. Apalagi kalau pagi hari ya punya banyak aktivitas, kemudian waktunya terbatas juga, jadi daripada harus berpikir lagi soal pakaian, semuanya tuh sudah diputuskan sejak malam ya. Tapi bagi tim spontan nih, menentukan outfit di pagi hari ini juga punya alasannya tersendiri teman Pro 2. Ada yang merasa lebih nyaman memilih pakaian setelah mengetahui suasana hatinya, kemudian melihat kondisi cuaca dulu, atau mungkin aktivitas apa dulu nih yang bakal dijalani dalam seharian ini. Misalnya kalau pagi ini ternyata cuacanya cukup panas ya, tentu kita pengen memilih pakaian yang lebih nyaman. Atau mungkin ternyata agenda hari ini cukup santai juga, sehingga pakaian yang dipilih juga bisa lebih casual. Jadi kalau kamu teman Pro 2 lebih suka menyiapkan outfit dari malam hari atau sehari sebelumnya, atau menentukan pakaiannya secara spontan di pagi hari nih?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau dipikir-pikir memilih pakaian memang terlihat seperti hal yang kecil ya teman Produa. Tapi tiap pagi tuh kita sebenarnya harus membuat cukup banyak keputusan ya. Mau pakai baju yang mana, celana yang mana, sepatu apa gitu. Apakah cocok nih dengan agenda hari ini dan masih banyak sekali pertimbangan lainnya. Karena memang menyiapkan outfit sejak malam ini bisa menjadi salah satu cara sederhana juga nih untuk mengurangi keputusan yang harus kita buat di pagi hari ya. Waktu juga lebih efisien teman Produa. Terutama bagi kamu nih yang aktivitas paginya mungkin cukup padat. Nah, ketika pakaiannya sudah siap, waktu yang biasanya digunakan untuk berdiri di depan lemari itu tuh bisa dialihkan untuk sarapan, kemudian mempersiapkan pekerjaan, atau mungkin sekedar menikmati waktu pagi dengan lebih tenang. Selain itu, menyiapkan pakaian ini juga membuat kita tuh secara tidak langsung mempersiapkan diri untuk aktivitas keesokan harinya. Kalau besok ada agenda yang penting, kita bisa memilih pakaian yang lebih sesuai juga. Kalau banyak aktivitas di luar ruangan, kita juga bisa mempertimbangkan pakaian yang lebih nyaman.

0: lama. Mati misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu Miangsa tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pale?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biungda?
1: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin kamu, tim yang menyiapkan outfitnya sebelum, sehari sebelum aktivitas, atau mungkin tim spontan aja gitu di pagi hari teman Pro 2. Karena memang memilih pakaian itu terlihat seperti hal kecil, tapi rasanya kayak tiap pagi tuh kita harus membuat cukup banyak keputusan ya teman Pro 2, mau mengenakan baju apa gitu, sepatunya warna apa yang kayak gimana, apakah cocok dengan agenda hari ini atau tidak teman Pro 2. Tapi memang bukan berarti menentukan outfit secara spontan itu salah ya. Justru bagi sebagian orang, memilih pakaian pada pagi hari itu terasa lebih menyenangkan karena bisa menyesuaikan dengan kondisi saat itu juga. Bisa melihat cuaca, lihat agenda, sekaligus menyesuaikan dengan mood juga teman Pro 2 ya. Karena memang pakaian yang kita pilih itu terkadang juga berkaitan dengan bagaimana kita pengen menjalani hari. Ada hari ketika ingin terlihat lebih rapi, lebih profesional. Ada hari juga ketika kita tuh ingin tampil lebih santai. Dan ada juga hari

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin kamu tim yang menyiapkan pakaian sehari sebelumnya atau tim spontan aja gitu di pagi hari. Tapi pada akhirnya teman Pro 2 ya, memilih pakaian itu adalah salah satu keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari memang ya. Ada yang merasa lebih tenang ketika semuanya itu sudah dipersiapkan sejak malam hari. Ada juga yang merasa lebih nyaman ketika memilih secara spontan di pagi hari. Tidak ada yang benar atau yang salah teman Pro 2, yang penting itu adalah kebiasaan ini membuat kita tuh bisa memulai hari dengan lebih nyaman dan juga teratur. Karena memang terkadang ya, memulai pagi dengan baik itu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Bisa jadi cukup dengan mempersiapkan satu hal kecil sejak malam sebelumnya. Jadi teman Pro 2, kamu tim yang menyiapkan outfit sehari sebelumnya atau tim spontan nih yang memilih pakaiannya di pagi hari?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.